sala tine chuk ta shugang mongbo na chuk kyu sala tine takshi reino sam grewa tine nak che nganang se migrum sam kyu badi toga ya ya chuk samlo umchungun to ya chuk marji prado nye wajina pang le mige wanye wajina pang le ge was kyu jamo sodi sonam je sa ya koro ina chuk rang si digi re yuk tine mongbo na digi re yuk ti oya re yuk imbur ono chukon chi ya chuk pe Jadi dia orang tumbuh cina dah lecuk le ngebi suruh dulu orang ibu tahu dah ngi piti ka logi di ka syarat na idang ayat apa je ni kan nukti ibu. Nah cikgu kilang ti desa mana jujur ni kan desa mana nombor tak pada cik jangan dang cungkang ni kan cik kebi dah tomel grow sudah ni dalam. Dah kebi tomel grow sudah boleh dah biasa desa mana cikgu Kun monum ni dah meh tapi kun monona ya cik kebi tomel grow di bi cungkang ni kan suka surai. Tapi isinya suka surai sulung ni cik ta tiku badi glok tay. Baji tirkul bule tirkul yake bule jo kilongchi ngadang chuege ngena uchungun sirbdan da ka nom nom na kherga nom nom kherga chui potya sirbwa chokui tokim bi nom sirbwa chon potya sirbwa cho ya khakeu ya cho su ji midik badi klok thai ya jik pinimi ji ka dor chi dom ni me nane nga ich nane nga samgen ro bya su ga ne nok ni me ta uto chuk ngok bam botong wa ni bule jik ik bam botong ni cha uto zi so dong ni jik shi ti bule Iji bekuji cuci suami sihir bul, iji cuci siaga juriya nenyam, iji cuci nang cara juriya, cuci siaga juriya, cukup jinine ne. Ah, ini muk bagui koraya, ini tu sot kudel menyeh, tu ini miciki bishe, anda dukja tu, kuncu. Pinang sih ti bule cara nging sya tong. Tang ini ucunya men muk cuci nye, bu ini sosiat mawasumnye, tu ini muk baji ini sot kene nye, cuk kebisi susumnye deme. Tu kebisi cuk tu ucun. Inovasi aja, kelong cipta zaman aja, cuci zaman nampak dia mungkin no, mungkin ni naya, cukup kebi korban kan, cuti meh tapi, cuti kan, cuti boleh, syuknya boleh cukup batong ni meh, batong ya cukup kebi selesai ni meh, tangok batong ni, tapi minusnya batong ni boleh cukup, tak syong beh ni boleh cukup, kebi dia kebi lek zaman aja, yoro yoro beh, yang langgai ya cukup cuti kan, syong juga lula, lek ro lula langgai punya macam, oje syan macam binang lama nangsi, jero nangsi rasa cukup nguruk lama si. Ucukan juk nyeme kyun kyun emunodika cungkang aja kaya suni ya juk kebsi kaya dono shong amon ya kebni megibul keb juk izik sini graniya ya juk todo kaya cungkang shongi bulai juk kebi komujuni megilong sheta ngai nasi kyun munodhi juk ngai cene shongya bulang oglega mangchi ke lulang ngai juk ilegrong todi uzo lugo solasmur juk data jamono juk komusom yung munubul nyekso ya nang bulai juk ta kilong chiki nang ochale me. Jalan cikgu, nang ni meh dah. Kau menunggu ni, nganang lokyuin ni. Nganang si le mige ujung orang mak di sa ya cungai mata wajil di ni. Cung ni si umjuni rasu ni bi nang ni meh. Oce dah green ni meh dah. Inang si cung, cungkang cikgu le grow di maku umjuni dah kau menunggu di mak le siri saulo ni pelak cik. Nana cikgu ngai minang badi kulikorum ni ngok cina bajike. Ngai badi kulikor ya cikgu. Tiru bah grup boleh cik nan yang dia orang boleh ijo bah cinta cik ni tiru tu le cik ni kilang dia boleh nan yang je bah cik nan yang acam ya kan medisi ikor ni ikutnya suka ni ye ya cik biasa gig roti plang roti cik bi timtong ni ye bi cungkang sudah timtong ni ye ijo ko ijo ya kan bah kui rot kan cik ni yang ngok senap cik kaya boleh ye. Ojek ki ngai na ba chik chuk ngai ki ya watan bolang ngok ngai khol na ne minang che chu ya minang che chuk chon ka ki gro zu ko so chik ngai ijuk le lan cha che ta ma tu chik ta ding ishe chuk le gro di ni chon ka de ko so chik ya ra sum bur ni chung ana la na bur ana si sa wa le gu te bu ana nyong su ra ngai bur ana si da ma na ana nyong su ra ngai bur ni ya chik o ya na um ni me it na bra chik pe le chik o ya ru du ki ki gro lu zu mak ti ki ta ma tu ya shu ga ni bul chik um je le gro Cukuran nyebut tipu kurgu suku lebru di sini le dijamun atau tim sayuk ye, ia rodo kimer. Cuk idang kambrang cukup le kim idang kambrang le nyebut sulnya. Tapi le pel cewa nyebelah cukup dah le nyewcinya cukup lebru di sausi dijamun atau tim sayuk ye, ia rodo kim. Le pel cewa nyewcinya si, dah ngada le pel cewa ni lebru di sana ye le dijamun cukup tim rakusu. Dan nane tata matu ini oya rapasu yang boleh cik ngatang si cik ta icu kundi chi ta le chi gudang tewu cile nang gudang tewu chi terus aku nu mangsu ini ta chi gudang tewu chi ngatang pedi kasusu ini ni meda ngatang bu cik sunyi wu cik preu tile preu